Jeg er en sexologue, men det kan jeg jo lage det i valget. Men så tak for det. Tak for det. Bjørn ikke nå. Det er ingen gang, men. Kan jeg jo alle kunne tage mig kun ingen. Kan jeg jo se, at jeg jo tager nogen. Tak for det. Kan mig jo bepeke det hele det. Og tog det mange, og tog det kunne. Kan jeg ikke magt den imen. Men kan jeg bare se, at det er der, kan min. Kama haluk takak pak tinjago. Tai mana tau piye makaramo. Aswila. Tau nunga cik jama kata. Ima tamakko tininyang mi ilutuni ima umata. Ati obang ipakarawit. Imang ni amang akpin. Tako pe katikito tiku kami liak. Sibu tibu lepam. Aswila tu siangit sotungila ipakaratuti. Ipakakaneng mati at iubang uyak akangan nun. Kagpilutin. Bukto ni kurung uyak kamutamaan sinumi. Kagpil mati. Kadlinya ako tamana. Tigutlugi kano. Imangin pangati. Kabang makadjangin mati imangikot. Tamana katlinya ako nakitlugi. Kano inyaman. Wating mikatitin. Kilungit tiyo tamana. Atungin tiyo. Ay. Takkan aku lagi nak lulus kan aku beli tapi aku tu pernah tengok mak cik doang yang mak itu kurus lihat betul ayo nak cakuruh kami dah mula dah kau yang mak tak tahu kan aku tak kenal kalau mengerti kau yang mengilap asyik kan dengan aku tak kenal nasi jaruk opsi nak cakar aku lebih lekilu asyik yang aku tak le ipakatikan kau nak lebih le kami kena tar. Kami lakto aru katerot ima ka ipagaktay lakot tuwinanay sibo na ako kaya nila o kami ngay tayo man na isumang natunya nila ako kasi ilali tayo ma kami jake o palya sibo tayo kuning aru lakot ila kami jake o ngito tayo mali ubang ako kami saka na kaulokto niya ni ima nari tayo siman ikani. Inu semua tu, ada inu lagi tu ada. Kami kajak pada waktu naik jolui, kan mahu ngaji buku yang jolui. Tapi cuma tu inya, waktu di jalan ni ada orang serutan yang kalau tu inya ni, ada orang terlupa. Ada orang kasih tu orang terlalu ramah, orang nama bagi jak, ada big jak. Kilo waktu perlu aju latar kuning ninga kagurumi kami sokama pilih lagi nasuk tangan mixan ninga kama kilo megitlu tak na atung nasuk tak kanal dijang itu ngaco ikemen nak suruh semua ikau jaga tanya ninga tu jaga ikemak ikemen nak suruh kaitau kena kacau kanilu kau berat tu ngah tiga kanita aju nak. Kanu kian, ayah ku kerana tuping macam atung ikat sulat. Dah mari ikat kau ku kilumun tuping mikata, cukup tang itu malu. Biar ma, saya masih jarak tengah tiupkan ni jalan. Aka nali kau mematanya cina, tanya ikat laut sama ya ku kilumun. Kau ikan itu malu, buih waktu. Kaju si tina cuktal, asal ini kan nak sejaru gili lapak ikut, betul yang kerawat lebih sokan, emak, ujar lo aduk kutang ni lah kerugian aku, emak tak tuk seorang mesti, walaupun mana pijak rosak tahu tu agaknya, kau jalan tu nak tak tu lumi mesti kisuh. Pijak rosak tarung ikuta, tapi mana mesra kecuali nikah rukun itu, tapi naya lawang maju aluyuk, naya tuh seorang maju kayu siuyak luta, dan nari tega pijak rosak tarung aluyuk kata tu, takkan agak sana ninggal nak kakak dorak tuluk, ulumi mon, atuk tu lagi aluyuk kaji mana agak sana. Ili saya ingin luar negeri atau makuninga, aku akan ingat panik kening.

Ulla kutta, sibi siukka tahta mi pivardeiru. Vanga hausanutu. Tänä atsivinga kemmi rumi ikuilla lauttu unnusa. Haamalla kuulla tingo halautu taima tänä. Yppi kamaka jautsia lauttu rohatta kisinginnut. Haamalla kunga perille lauttu kemmi rumi unu imirmi piuksua hudilluti. Hamitsika suorninginni. Pinga juga jauhlah tu kacib ini ikut tu ni ulu ni hangat tu ni nuna bumi amalu aku jula gayu hatta tilu gusila tapi malu ayah kalau ni ikut la kain ni jumi juta bani tak kau jumi amalu tahu tak nak kangen sini mi ayah ikut la tu pina suara si makau kasat cia ayah kalau ni tak kau mana pang nama ta ini nuna jumi kau tu jahat tiga kati malang ninging. Tai malu inuit nunak dua mi ngatun nak ituin nak tikit niatun. Kalau ini lama nak ituin niatun ini kau mata pina suara si ulak tu mi enti ikut aku katima dua titi tilugin inuit nunak dua mi kau tuju hati katima jengin ning. Mengut tilugu aku ini kau ulak tu 260 ulang ni yang nak jengin ni kalau nuktun. 66 tako katima gerlutik amalau ilangi tako tau tugeak simajun. Ukali ijit siya kai sisi nunak dua lima mitsi bauta kajaulauk simajun 2014, 2018 mut okalautu ngatai mago tan napibikak biugunan yati inuit nakituin naatu katiluti upikusulutik inuunan mining. Amalau okalautu kaujimajang iku inuit ikhalumi tako nakitui nanti kita usung mata amal utah kau tunggu sute tahu cene amajun inu inu nak jauh mi kau tu jauh hati kit inu nak ingat tu isu sita manik inu nak jauh ni abit tu si majun ni karena ta meyakinkan aku kita cakuka amal rasaming dari malu 15 kene ada tengah katiman ni ujuk nuna pomo utitai nak tu 1983 minik ngamalu tako ko tatu saputu jau ge hamninga ni apa tilere ni inu itu housing au housing ne tu aku kutu mi utako ichi bau tau na minitu ni sini atu ikana tamu akagu no sita manu ijitche.

Hello, lakut. Ula dia aku dengar sugi semua nak kau lang mod utang mesti luta. Ulang me talang me ulang mesti lugu July 17. Ubang aku kati yang walis ni anak via pik Jamie kajak tinggi lugu. Ila nama itu nalan nak tu api water tu ula aku dia kasih tekwa nalan tu api. Tema tu semua alam yang kita temani silat jam itu nalo nerta semalam memat. Okey, waktu tu minta mana siku si ais ding mana kita yuk temani pinas orang sengajat ini ulak tu semua kita temaku Inuit. Pilih kati jauh di lugit teman nasiku awal dia nengat misan udah amalkan aku Inuit kayu nang mengata. Amma people layout sa kingo jawatan ni, dahil nakawis sa alon do people layout lang niya kailunin.

Och läkert CBC-sjuka och att de är på valet. Och bara har sannat. Kimmero att tjuvinga ekvallat. Tumini patsa unu sakut hamala koola tijingo khalautu. Hatta gajina kui kamakijau tijalautu. Amalo kimmero miuni imen mi piuksua khujilautu. Tako hatta gajiko hamit tigasorningin. Tai malu aataana pingajukujaulutu ulluni haangatuni. Nunapummi ikuala hattaktuni. Ukkuujullari ukhattati lugu. Tai mangila taana ikhalunni. Ikuala kaina jummiju tabani takkiu jummi. Amalu kangatsinummi pinasuakusi makukasatsi ikuala lautu. Taana tawakuniu takkijau ju gabamakusila taani ngaktu ni khimikutin lugit. Ni khinut ikajau tausu taana akikidligi aku tauluni. Tai malu tako atulut tauku jau ju ni sakhi lautuin. Gabamak tukakunila khimikujau hujili lauksi mamata Nutrition North Mi. Amalukina kaulimaanu takujau gunnaksilun ni unika. Taana sibuli lauktu enti aikunnuangi jokhaangu lauksi maju aluki kuttik. Tai mati tega lauktu taana go ilagia gaya hattu. Amalu taako nekhitsiabannu tukaanga julimaanu uke uktahtumi. Taako ilain nanginni akikilligia kutausu ngumman. Kuttik tamatsuminga akikia kikuji lauktu uke uktahtuli maamun. Dwayne Wilson ang yukang tatungilea ilagay tsakunno tukalaw to tayo mago ilagay at tao pat asingin no tayo ma ilangin no tao siya kutaw to inaktiw siya katak to manaw yuko tako akikiligay ako tao pat to hatsin na yuko lo akikiligay ako nakto kasi ani ikasyo ta katya katang mata akat ni tako 60 million dollars ka lauksi majok amalo. Nakago kasang lina magigaw guna siyong ito. 2024 ang tulugo gabamato kakuto himiko jaw titsige kanili lauto akige akiko jiluting. Wilson ohala lauto kisi anigaw tamako ajok sa loa hatak tuwid at sukong na pango pa matanikini ajok saktuting. Dahil malo atako ngila kahilangit nut niwag tau gunay lahat ng matahanu tigay ake kakalo pagkain na wajang ni ajok sa loa mo maan na wajang tako inulaga dito kakuno kami ko jau balde alatun api ka jau gulaw matakiw lao ngito nasa ibatoy ka na tami tako nutami pula katino apik suku tau juni tabani takiw jumi nunapu pula katulaga jingin nun sakhi juit utuwa tauni ato si bulla pa umiak juanu iki majunu apiksuk kiw du khatta kun allu te khaki sao jakun Jacob Doring dan rakhim ko jiu khatta una uktu pula katu lakajikunu ukhana uktu man nagu titikau

0: Lula kut Lula tebe kutunga suki semana Kualang mutu utami tilu ta Ulami talong me api ulami tilu July 17 Tamane kalu ni kajana tunu buja kalu waktu ni kisiani Kajana tu vichya kulu ngasin Ila nala tu apit na tunga suti arasi Man 925 kwa suni zabar ni isunga kainan ni alami tilu ta Tema tahan si bulan parti kami, kemana tahan Canadian Coast Guard mel jurang lag tahan atas tak jauh ni langgat inutitut tahan itu yang kita kerja yang kemas seminga harus katil lu kita sampai begini agak tigo. Fibal leh jullo 925 patan kawasan lu tu inutitut ramal kalau naik jauh ni agil lu ni. Tako awat ilagi ikut, tako nalunel sila law memata tamani ukir tertemik. Si ais, si kulir tilungan ilah tamani pinasor seriat ini, tako aku tamat ilinia titisiong mata inunik tamat, tako lo kalunani ngatuit, pilagi kata katuit inunik tamat seminga si ko awpel ya negi jangan nik tamani ukir tertemik. Andrew Arik dan seminggu sosi boleh siuk atau miyuk smart eyes guna atau yumik dan kalau dikut mana mood tusuk sahaja dikini angat dan seminggu sen kaya kau sakit ya kalau kini dan nutak ngilak dan ikangak suara jami nunavik mingilak Kuvia suuta long mat ei piuti lugo dano mertua teijo ni alatuni nalak napaluk. Ukatte atriya sarja galua ka tamasmal e missano tana na la nalak napaluk tan engota ka jao yok ili sapi tunga sutti tiela o mella bodi ili sapi ngai ulakut.
1: Ulakut.
0: Ai tunga sutti ngai ili sapi.
1: Tunga

0: Sivun lupa me kai tan atatit siere lauti unikkaari kenna rovio.
1: Atatit siere lauta renna ikka monakti palu na mana tietu mi akilio tuvidi teikkoa kauskaat ma kai tilari olo yma oma jutnia tilari otsuni ili mieti tisu otsuni inunni Kano, umo yung nereami, ino magasugami, at tanak to kukta ilige hap ni Milipinas, makaili ko ti ilinya chistyo tini. It no tari yotsu ta, makai chitiyo ni kung ano, at to ayosu ng law yubugu, makai gami, alertugu, maan namo, namo tina, no nami, awla gami, ili chisimaya wani, makai kutikasu ng ubugu.
0: Ili
1: chisimama.
0: Utigitsiatabu,
1: anihatigitsiatabu, iltagayau ninga, utigitsiatabu, inugunni simatilugu, pijarik simatsiato, anihsimatsiasutalo, ilmiya chibutibinigini, atutigunnagatta, ikkaumannasu, mahaeligatta, ingikkautihalau simangitutilugu, sulitamanna, Ikaw titak pala alit ma hantagalan ni pingasulit ni Leoni. Nuna mo makay ako tisiyo to'y nasa ni inihang ito tinugo nuna namutin na awlakit kasi law si mama hantagali kami makay nito at tanun ako hantay iningitak ko katali katigi kwenpa kwenpa laso kilaw yung katigo ina. Ini dia vinini mai semana semua bu temani kalau sejauh suku cili mangan ni hati ini kasih rumah tanah matina awal ni vini kalau hati utang jual ni ani cakup kalau hati ngutika cakup jauh semua bu ini cici macuti makhluk tu mana utin lagu kimi view si macam aku awal lagi nak terminalam.
0: Tema tan umerdung la Coast Guard tasming tunga ila kemekuna tiusiyong matatamani kanaw tumiyutan no tamakwa tukisi utiakan na kulugit tamasiming ima kutigiyat tinik makuningalo nirju tinik amulo silaw pa si Jipalia ni kanyanganing kanulik yatabay atatit siya tapaw lang na kanay kanaw isa magayang waktu tigibiyo.
1: Ata tegaman nolak tu sila ini tu langsung mama ata tegi lau jam ini ilikisi macam ni asyik dikalau tu alon ni dah isung oleh ma hanya lu gaya kukiya ini sila takut saya ini tu lak tu lak saya kata si macam ni asyik dikalau tu alu isung oleh ma Hanyu ini gaya li mga mana ulit to nukak si ulo lunga kau yung matsiya kong neso na.
0: Tayo mga tatat siya kilaw titan na nipikaw ti kakatalong nipikakatalong Manila tamas mga suko ti katsuni abigasun ng mik taman nalikano ikaw mo view
1: abigasun ni mi aku ni kan sejak ni aku juga sulau yang ni mata aku aku ni amis ni email logo layu ni otin logo kan sejak ni otin asal sulau yang mata ini kisi maju balik tak king wang kan sejak ni aku hanya aku ni aku juga aku betul ni alat otin logo

0: 사회를 띄우려고 어렵게 합장했지고. 내가 엄마
1: 거짓남이 거짓남이 일라이사 tamangata okara sama yoko Jeremy tunga soki
0: ubangawa
1: e feo rakto
0: iya iyo zunga Jeremy yung tunga
1: oh mamayana iling makai kina uyuti
0: makawa iya iyo
1: tunga soki
0: iya iyo zunga kinga ni
1: tunga soki
0: iya tunga soki tunga and to some na to tell you kala kaptu Akani nakagira tulan shower sa unikuwi kano sa unikuwi sila mo higin niya kakit uwi ka makita ma ito kaya kata ma ibi ko niya ma matumatuy ka hindi ko kuwa hen niyo pinya magilat sugo matuwek ta ko ako matuwek mahaw kapano ako may taktaw ta ka jugon itaktolo ba kluwa ni jugon aku sudah naik tu berjuang kalau tak aku ikut cak tau ni bang aku pun awak mesti tahu dulu macam aku mungkin jadi ingat dia tu ni ni lelak si makan lelak si macam itu mak aku pun awak bu itu kaya nak mata lu mak aku pun awak tahu ni ni dia kan itu lu mata kaya nak itu si makan kami kimi jatuh kalau awak lu kaya lu ni ni lelak si macam itu Adilio tu sa kalawa ka. Adilio tu kalawa ka taan na kapanawa. Kaya na hulani nagigira pa tayo may kawting lugo. Kung nasa kuhan liya sila medyo nga tasulok tapa nga tasulok doa mo. Aw na sa lakting lugta ikito ka doon medyo tarigan niya si mazumin. Tapos yung nagigira ka medyo ulit tayo na tarigan niya medyo alat sa kalawa. Ami yang alo, ukara yang anda lu nak lakukan pada. Jadi kan ni apa aja pahlu susu teh nak kuda kayak takkan teh nak penuh nak kau tidur kau kan dia out sekali sih mungkin tetap kan itu. Ia tak sih sok sok. Out sekali tidur tapi itu teh nak terus demi si malu tak kuda kaya demi kalau teh mek demi terus demi teh matua.
2: Ko yan na meter sa sa sa kabin.
0: Eh, dilit ko mi ba?
2: To sang nakaktoy no rang mata aran ay o kara kataktut unat tao ura sa romit Lina Simeone. Oh, Lina, kilab ba? Mamaya.
3: Kinako?
2: Lea.
3: Oh, upa nga.
2: Ik ben in na tunga sugit.
3: Okay, kuya nami lea naula ala sala pa yung panna tu mi. Ukhala yung. Ila talila yuni ko apitale aloi. Amma khalu palin. Anana ge na ukhaga yuppa ila anana ge law sama ya. Ukhaga yuppa yuma khalu pali tau tappe aga mago tinin me ga ya khuyina ni. Amma nea hongo meo tau lota ila nea hongo meo tau niko mega matau oateo talila yu takata lao sema vo tauna talila yu takata lao sema vo atau si ungi magatu me pinga so lao sema yu nikua talila yu atau se angutiu ya teatu me eipanga Anna ulone nalunangi viutittu yujakutani nalunangi viutilausuna ja ammalo ilanga miki jukajalo kitunga ja uju sauna game kuku pasi me jualo te annuga se me jualo teema tana unika takaa ila pitalilla taalo emakoa Imam meu tein, amma tein na unikaa jau ga jupa, unikaa tuka jau kattaa se mamme jau. Ima vitti nille maani panna tuume. Iki alo miittu. Luu alo nagattau jau. Kilalu vanni,

تمرنون عشان شنو بياني بياني بياني غير نغم لما كنا وخمتنا كنو لو تونا أختار وتونو أمولون نغم تونا أختار نغشوني أكون يومي مغا توتو تاين نتاين ما بيجا غيا من يوغو نغم بيو آسي تما كتغونا نقايو تيغو حان تتغو ننكوغو تتغو وفقو تيشما ولو نغم خلي مال بيني تبني بولو رومان ما انك بيني نياغا شويني بكوا بني يرتون تابون وخطو لون اللون تابون لون اللون اقوم تنو تيكون لون نشيو ملون تنو باقسي خطة لغطة انك قولك تنشونا بيني تبنون ما تتوك تيتون نلوم ميوك اما قا سلم بولو تبيل تصولو لف اما اسم نطق نو تاوك تبنو لوم تمنى matanga tema tokko se khopu au yok tema kuno ngi su temi chano e halu ga so patullu tema kyo mi yalo me tema anta ge me tolu anu lu amma tema kuno ga ikata ga ne ga patattilu tema kuno lu nadlu patutik malulikang ito ano wala siya kay mamaan na tamaan na hitya ko sa liya ko lo yalo may mata ikhalo yun namitoy na ikhalo kang ma siya ko ma siya kay ma tamay tamay likang ikhalo sa wala lo tut kisya ni tawa ni ikhalo ko lo tangakti lugo yung na gani nuluan lo sila uling nga na gani nuluti si malapit la kami ikhalo ko lo yakta mga ko lo ato. Uti na lo ako nila ang iyo kitya baron ni ikhalo to. Iko ame ki iyo kiyo mga iyo ko lo ako ti. Ang iyo kitya mga iyo mato ikhalo itamani. Shadlam mi. Ila tayo may tinang ito na lo nang kalo ako ni uti na kto paro it. Ang iyo kitya ba kata ka sa ni ikhalo it. Ila tayo na ko sa kaya hakan na mga ka. Apakah ni kau terlibat? Umiak satu kalau mau tahu nengah kalau nana nengah dia kau caya mi. Kau yang mana lakukan ni? Nak ilang mengang nak kau lalu tengah mi ramai siapa mengah terluka karena sama orang mani tu kamu ajar terlalu ni. So kamu umiak ira imakku. Umiak kau terlalu ni. Tahu bunga. Tam semua kotor nak cakap kami, nak kau tikutamu, kau jual dia kau jual doktor. Tema tu sangat rasa jalan tanda, umur tak doktor. Jangan kau lugu lugu kau tema kau mahu kau unik kau dah kebawa. Kau tua maksudnya, ya kanon. Tanya sama orang beli kau jual rumah tahu nengah kalau nana nengah umur tak kaya ngah. Tabung apa kita lelang mat, wani pun mau makan tu ni, kurang bila, tekanan, tam semua kotoran, kurang mana kau tu kita kau suci tak kau yang negeri, umiak tak tu, kurang tak tu nol tu tan, umiaga, ikut makan tu kita semua nak kau tu kita kau tan itu ekonomi, kurang macam tu nol mat, kurang minga suci apa yang kau senang tapi orang tidak terlalu semua. Tapi kemana? Oh, saya kalangan orang di kalangan apa kata orang ni kena sulit. Kau tu nak tidur? Tapi kau tidak lama. Jadi aku ni orang makin tua tua. Tapi kau dah mahu ngolok tu. Umur sepuluh kan kau lama kan aku nampak. Umur lah aku tidak tahu ngolok sulit. Jauh kami kan aku sulit. Si kutigaw ka na tuwan ulok. Iwan yung mga kundiyong ito ulok. Pagkala ako tigil ako kumbiyang atan. Kaling isa sa titikit talaga ko tayo ko umiak tatu. Tama ko na umialani. Alam mo na umito mili umiak tapo ulok sa nila. Tayo ko tayo mahal niko sa machiato na ko. Ama... Iko ham nak ku, sama kena ni angkak kaya ni, ya angkak kami dah sana ni,
salon masati tolo me mata inui piyo mali amoyo hatana ngaluti salon masang nikui salon magyada ngo suguta man atilo kak sugo sanigi yabut ilute hanigi ya sal taman na kilinga ilute sanya salon magyada ngo ati atilo lok sugo salon mani matilo lukilugo teko nga amla kuno tuni kuti kita kelu kita ama pianik kami kita ama amu yak sawa kata lang mata amu amu kata aku yak taro lang maji kaci lagi lang mangata amu yaji kau lang kalau tu ngah elah tu kisi lang kalau tu ngah amu kengun ya aku tama kapianik sama aku yak telu ke ilu kaki imini salum masa kaki lu ke amla kut pila kati kilo tip nona lelu tamik Ilu ikan yang ni mereka buat zaman itu, teman sila tanya nak sahaja. Apa buat teman saya nak cerita orang macam saya nak cerita orang kalau orang memat. Kalau mahu mesti malu teman nak. Selalu tu nengah. Anu kan dengan saya nak tahu kalau yang ini saya orang memat. Kita kalau yang tu ni, teman dah kalau mesti lupa. Kalau mahu mesti jauh semua cerita teman nak selalu. Salum masjid lah, sana lah aku pergi di gelu. Tema itu kesihat sepuluh. Tema ni salum. Dekor ukiyo, ia pergi dari dari orang mahu kau sihat dia melayu sebagai balak tak. Ia jauh tu, ia ni lebih jauh tu. Suli kau ni sok kau penyakit penyakit mengitori Pivotal dalam nangkalok kita kulubit upam bagelok sama mungkin nak ilu apa kuti bilok sama luar mana ulu sama nak kau yang mana cang kita kalau tahu tu suhu sila tinggi tu kuli biar ni cuma kau tu yang orang sentang ni linjar sila dana ini dia aku tahu biar ni cuma kau yang tahu kau dah lakukan sama nak ini dia kita kau yang sana lalu lalu lama kami Pian itu langgar tiang itu mana saya kut bila kita kau nak kau mencukai mangi walau kau. Tiang itu mana bila kau ini kau cakap tu. Hamil kau bila kau kau tinggal ingkar nak cakap tu ada tiang mangat. Tiang mana lo aku dia lo kau yok tu lo amat. Kanon panas tu lo dengan aku tu. Taman itu, emas itu terjemah yang indah itu pada angin majalah ini cakap tentang itu semua kaimat. Imas terah seperti loda makanan imas terdino. Imas itu terulur yang memak putih. Puyo ngulir terjemah kita wakat itu pada pisan esal waktu lalu yang pasuni tema ilah kusah tu. Taman upengala ayak. Anjir masih terah wakat temat. Ani aku lalu jatuh mereka lalu kat tu, kisah sama kita kerja aku lalu, isu maksud lalu apa yang memata, tema tu kisah kisah yang kita mesti. Tapi kalau kita sudah mengatur nak hari macam ni mereka lalu ikut cakap lalu jatuh ikut sana mungkin nak cakap lalu, tema ni semua boleh kita lalu tak boleh jatuh mereka semua lalu memata, amik sih talung kalau lalu, ikut tu sana talung baju. Ulangan agak dengan inon kanok. Kapisin aku tidur pakai tema ulangan agak jaga dengan itu sama nak takut tambah tekuk. Ia takut tu tiga jauh kat situ. Aci doktor baca tu takut jaga kami. Manilu perlu manilu kan ko ilu jaga semua jarum mening. Amaluk tu semua jarum ni ringan jadi sama ni. Tema aci doktor jaga semua mat. Ami syukur kalau sedikit aku bicara pada orang itu le, temani tambah orang pelajar lu kalau kami, ami syukur itu ni takut kita semua juga sih doktor semua doktor, nama ni lagi le, takut semua kalau orang tambah kuning, ikut cakap lu ya takkan lu tanya semua temang ada kayu mengisi, aku semua orang nak lu takut lu, orang nak takut lu kumat, aku. Tak kau lima nangga suci.
대고 많이 송을 넘어 이제 왔다 저 오로 넘어 내려는 거